0: Selamat sore dan selamat datang di Thanks Guys Indonesian Friday TGIF di Global Digital Radio for EB di Kangaroo Point, Brisbane. Itulah tembang dari Armada berjudul Asal Kau Bahagia, mengawali program TGIF kita hari ini. Bareng saya, Diah, dan co-host saya,
1: Monique,
0: dibantu oleh panel operator kita, Iza, yang akan menemani para pendengar sejam ke depan di Jumat sore ini dengan obrolan topik yang seru, santai, dan informatif. Mon, apa tema kita hari ini?
1: Halo, saya Monique, co-host dia hari ini. Selamat sore para pendengar. Thanks guys, Indonesia Friday Global Digital Radio 4EB. Tema kita kali ini adalah Raising Children in Australia. Dalam bahasa Indonesianya, membesarkan anak di Australia. Kita bakal bicara dengan seorang tamu yang akan membagi pengalamannya sebagai salah satu orang tua diaspora Indonesia yang sedang membesarkan anak-anaknya di Brisbane, Australia.
0: Untuk itu telah hadir di studio kita Vera Ariani atau kita panggil Vera. Vera ini adalah seorang diaspora Indonesia di Brisbane, seorang ibu yang membesarkan anak-anaknya di Brisbane. Nah, Vera, terima kasih ya udah bersedia hadir di studio untuk bincang-bincang dan berbagi pengalaman dengan kita sore ini. Apa kabar, Vera?
2: Dan
0: ya, mungkin Vera bisa. Baik ya.
2: Baik.
0: Mungkin Vera bisa memperkenalkan diri dulu nih, silahkan.
2: Oke. Terima kasih banyak Mbak Diah, Mbak Monique atas undangannya hari ini. Saya Vera, ibu dari 3 orang anak dan istri dari suami yang juga seorang diaspora Indonesia. Nama suami saya Andri Rusbawono. Kalau suami saya itu tinggal di Australia itu udah sekitar 25 tahunan ya. Kalau saya sih baru mau 20 tahunan.
0: Baru. Isa pegang-pegang kepala, baru. Oke, terima kasih ya Vera ya. Ini membesarkan anak sebagai keluarga migran di Australia kan merupakan perjalanan yang penuh tantangan dan sekaligus juga kesempatan ya. Nah, orang tua seringkali harus menyeimbangkan antara membantu anak beradaptasi dengan kehidupan Australia dan tetap menjaga bahasa, budaya, dan nilai-nilai keluarga dari tempat kita berasal. Nah, pertanyaan pertama kami, bisa diceritakan sedikit perjalanan keluarga Vera dan Mas Andri hingga menetap di Brisbane?
2: Oke, awal mula kita menetap di Australia itu karena suami kuliah di Australia. Dia tuh melanjutkan S1 sama S2-nya di sini. Dan kebetulan saya juga melanjutkan S2 saya untuk ambil MBA saya itu di sini. Qadarullah ya, alhamdulillah kita dipertemukan berjodoh.
0: Sama-sama student ya waktu
2: itu. Iya.
0: Wah.
2: Terus long story short, kita menikah dan tinggal menetap di Australia. Keputusan ini enggak gampang kita pilih karena mengingat keluarga besar kita, teman semuanya yang ada di Indonesia, secara mental dan emosional kita harus mempersiapkan apa yang akan kita hadapi ke depannya. Baik itu bahasa, budaya, sistem pendidikan, terus pendidikan agama, cuaca, cara hidup sehari-hari, dan lainnya ya. Sejalan dengan waktu, kita belajar sih beradaptasi dengan semua itu, dengan situasi kondisi kehidupan di sini. Dan akhirnya kita perlahan bisa menerima kalau Australia itu is our second home.
1: Jadi Vera, apa yang paling dikhawatirkan sekaligus juga sebagai tantangan dalam membesarkan anak di Australia?
2: Kekhawatiran terbesar itu sih culture clash ya, karena di sini tuh beda budaya, beda adat istiadat, terus pendidikan agamanya. Nanti apakah anak-anak bisa tetap mengenali identitas dan budaya Indonesia di tengah lingkungan yang sangat Australia? Terus karena ketiga anak saya itu lahir di sini ya, kekhawatiran bagaimana mereka akan beradaptasi di sekolah, apakah nanti akan merasa berbeda gitu. Karena jujur saya sendiri juga masih terus mencoba beradaptasi dengan lingkungan di sini. Terus sebagai orang tua, kita tetap membimbing mereka dengan nilai-nilai kehidupan yang kami pegang sih gitu loh. Terus awal-awal semua berasa kayak menakutkan ya gitu. Karena banyak bedanya dengan apa yang saya dan suami saya alamin di Indonesia dulu. Kayak di sini itu sesuatu sangat normal kalau anak-anak itu memanggil orang dewasa dengan sebutan nama aja ya. Kalau kita
0: name, ya?
2: Yes. Jadi kalau kita di Indonesia itu kan sesuatu yang boleh dibilang kurang sopan ya. Kalau anak-anak manggil nama nama aja gitu tanpa sebutan ibu gitu ya atau ibunya siapa gitu. Karena saya sendiri pernah jadi volunteer di kindi anak saya, itu teachernya juga memperkenalkan ini Vera gitu. Jadi semua itu anak-anak kecil manggil Vera, hai Vera gitu. Sebenarnya it's very normal ya kalau di sini. Jadi kita nggak bisa nyalain mereka karena memang their culture is like that gitu loh. Jadi memang
0: sudah dianggap satu yang hal biasa.
2: Betul. Jadi kita juga jangan jadi dibawa apa perasaan sebutannya ya. Jadi kalau lama-lama saya juga
0: sakit hati kan.
2: Betul. Jadi lama-lama saya menerima itu sih. Oh oke, okay. Karena oh di sini begini ya gitu. Jadi perlahan kita belajar sih gitu loh.
0: Iya, menerima ya. Tantangannya tuh ya. Kita juga harus jadi adaptasi gitu.
1: Adaptasi.
0: Iya. Sama sih pengalamannya dengan saya juga waktu itu dipanggil nama depannya aja kayaknya risih ya sama anak-anak yang kecil-kecil gitu.
2: Betul.
0: Tapi ya gimana itu budaya di sini gitu ya. Tapi kan anak-anak Vera sendiri memanggil teman-teman orang Indonesia, teman-temannya Vera tante kan?
2: Tante.
0: Iya.
2: Tante,
0: iya.
2: Tante.
0: Jangan sampai dia manggil aku nama aku ya.
2: Oh iya. No. They are very behave. Terus dia juga tahu kalau dia itu memang backgroundnya itu Indonesia.
0: Oh, okay.
2: Jadi dia memegang teguh keindonesianya. Gitu.
0: Oke, okay. Identitasnya.
2: Betul.
0: Nah, itu yang akan kita bahas di segmen berikutnya nih ya. Jadi menjadi orang tua migran berarti memulai kehidupan baru sambil tetap membawa nilai-nilai budaya yang telah membentuk diri kita, membentuk diri Vera, Mas Andri ya dari negara, dari Indonesia gitu ya. Terus bagaimana penerapannya kepada anak-anak ini yang nanti tumbuh berkembang di Australia? Nah itu kita akan bahas nih di segmen berikutnya tentang identitas budaya dan bahasa. Sebelumnya kita dengarkan dulu ada pesan-pesan sponsor berikut ini dan kita dengarkan dulu lagu berbahasa Sunda. Nah, ada yang berdarah Sunda nggak di sini? Aku berdarah Sunda, ibuku dari Bandung. Ini ada lagu berbahasa Sunda dari Yura Yunita, judulnya Bandung. Selamat menikmati.
3: Looking for a day that celebrates culture, community, and connection? Join Bahatia Samaj at the Queensland Multicultural Community event happening on Sunday, 2nd of August from 10 a.m. to 4 p.m. at Brisbane City Hall, King George Square. Enjoy the live cultural performances, a multicultural awards ceremony, family-friendly kids activities, international food stalls, workshops, and information booths from government and community organisations. It's a day dedicated to empowering people and strengthening Queensland through knowledge, diversity, and inclusion. Guess what? It's free for everyone. For nominations and event details, visit Bahatia Samaj online. Unity in diversity.

0: listening to Global, 4EB's digital station.
1: Balik lagi ya ke obrolan kita hari ini di TGIF Global Digital Radio 4EB Brisbane. Jangan lupa follow Instagram kita di suaraindonesia.qld. Nah, obrolan kita sore ini nih itu tentang membesarkan anak di Australia. Di segmen ini kita khusus bahas bagaimana menjaga identitas, budaya, dan bahasa dalam membesarkan anak-anak di keluarga migran tersebut. Nah, pertanyaan saya untuk Vera nih, seberapa penting mempertahankan bahasa Indonesia sehari-hari di rumah?
2: Oke, kalau menurut saya ya Mbak Diah ya, itu sangat penting untuk mempertahankan bahasa Indonesia di rumah. Karena bahasa itu adalah bagian dari identitas dan budaya kita ya. Dengan berbicara bahasa Indonesia, anak-anak dapat berkomunikasi dengan keluarga besar sih di Indonesia khususnya ya gitu ya, loh itu. Ada eyangnya, ada uti kakungnya gitu loh. Jadi mereka memang harus bisa belajar bahasa Indonesia gitu loh. Terus memahami nilai-nilai budaya dan merasa lebih dekat dengan akar mereka ya, akar dari orang tuanya gitu loh. Terus meskipun mereka hidup di Australia dan menggunakan bahasa Inggris setiap hari, kita tuh berusaha agar di rumah tuh tetap ada ruang untuk menggunakan bahasa Indonesia. Yang pasti ini sangat membantu kalau saya lagi marah sih Mbak Dia.
1: Karena
2: kalau pakai bahasa Inggris kan bingung ya mau marahnya gimana. Jadi kalau marah tuh pakai bahasa Indonesia, dia kadang-kadang suka Mommy, what? Gitu. Jadi kalau dia ngerti kan bagus ya. Jadi langsung mengerti gitu loh. Itu sih kalau bahasa sih intinya perlu banget sih kita ya gitu.
1: Betul. Ya. Jadi kalau misalkan marah ya, kalau saya juga gitu. Karena kan kalau pakai bahasa ibu lebih gampang mengekspresikan kemarahan kita daripada pakai bahasa Inggris mikir dulu
2: betul,
1: kan.
2: Betul.
1: Terus
2: betul
1: belum
2: banget.
1: Tentu penyampaiannya tepat kan.
2: Betul, betul banget kalau
1: bisa ketawa-tawa.
2: Itu.
1: Wah, bener ya. Kalau ibumu pakai bahasa Indonesia atau kamu kan dari mana? Semarang, Jogja?
3: Surabaya.
1: Oh, Surabaya. Bisa dari Surabaya. Ibumu kalau marah ke kamu pakai bahasa apa?
3: Campur.
1: Campur ya.
2: Campur.
1: Oke. Okay. Kita ada pertanyaan selanjutnya. Mungkin dari Kak Monique?
4: Iya. Vera, apakah anak-anak pernah merasa lebih di Australia atau daripada Indonesia?
1: Maksudnya feelingnya, apakah
2: feelingnya
1: mereka
2: ya.
1: I'm Australian, no, I'm an Indonesian.
2: Benar. Pastinya ya ada ya. Karena pas anak-anak merasa lebih Australia itu karena mereka sekolah, terus teman-temannya juga di sini gitu loh, terus berinteraksinya dengan lingkungan Australia setiap hari. Itu hal yang wajar sih kalau menurut saya. Saya tidak melihatnya sebagai sesuatu yang negatif. Justru kita itu ingin mereka memahami kalau mereka itu tidak perlu memilih salah satu identitas nya gitu loh. Karena mereka tinggal di sini gitu, mereka bisa menjadi orang Australia sekaligus tetap bangga dengan warisan budaya Indonesia mereka gitu loh. Karena biar bagaimanapun darah Indonesia mengalir di badan mereka sih. Jadi dimanapun mereka berada,
1: ya?
2: Betul. Yeah. Jadi dimanapun mereka berada, Indonesia tetap ada di hati mereka gitu.
1: Garuda di dadaku.
2: Betul. Setuju.
4: Oke, pertanyaan saya sebelum mengakhiri segmen ini, bagaimana cara Vera dan Andre memperkenalkan budaya Indonesia kepada anak-anak kalian?
2: Gini Mbak Moni, kalau saya sama suami saya ya memperkenalkan budaya Indonesia kepada anak-anak saya itu melalui hal-hal sederhana sih dalam kehidupan sehari-hari. Kayak berbicara bahasa Indonesia di rumah, terus memasak masakan Indonesia, terus merayakan hari besar, terus mendengarkan lagu, menonton film Indonesia gitu. Terus kita juga mengunjungi tempat-tempat bersejarah di Indonesia. Kayak waktu kita pas lagi ke sana ya, kita ajak anak-anak tuh ke Borobudur, Prambanan, Sangiran, terus ke Bali dan beberapa tempat sejarah di Indonesia lainnya ya. Kita juga menceritakan tentang tradisi, nilai kekeluargaan dan pengalaman masa kecil saya dan suami di Indonesia agar mereka itu memiliki hubungan emosional dengan budaya Indonesia gitu.
1: Jadi pas pulang ke Indonesia kesempatan gitu
2: betul
1: ya.
2: Betul banget.
1: Iya. Jadi selain bahasa juga pas budaya itu. Pernah gak anak-anak perempuan Vera belajar nari gitu misalnya?
2: Kalau nari masih belum sih ya.
1: Belum ya?
2: Belum. Karena di sini juga
1: aktivitas mereka
2: betul
1: sudah
2: membludak
1: ya banyak
2: pengen
1: sekali.
2: Juga sih nanti kayaknya mau dimasukin ke sanggar-sanggar kan di sini juga ada ya Mbak Adi ya.
1: Sanggar dia.
2: Iya, sanggar dia.
1: Oke, banyak nih informasi-informasi yang sangat berguna untuk para pendengar khususnya yang diaspora lainnya membesarkan anak-anak mereka di Australia. Jadi anak-anak tidak harus memilih antara budaya Australia atau Indonesia ya, mereka bisa absorb semuanya.
2: Betul,
1: terus mereka bisa bangga untuk menjadi keduanya. Ya kan? Sebelum kita masuk ke obrolan di segmen berikutnya yaitu tentang sistem pendidikan dan perbedaan generasi, kita dengarkan dulu lagu yang sedang hit-hitnya di Indonesia nih. Dan saya dengar juga di beberapa negara di luar Indonesia. Dan inilah lagu Rollerblade dari Nona. Selamat menikmati.

0: You're listening to Global, 4EB's digital station.
1: Okay, masih di TJAF Global Digital Radio 4EB Brisbane. Saya Dia dan co-host saya Monique. Dan panel operator kita Iza masih menemani para pendengar dengan topik obrolan di sore ini, Raising Children in Australia. Tamu kita Vera, seorang diaspora Indonesia, seorang ibu yang membesarkan ketiga anaknya di Brisbane. Nah, Vera berbagi cerita dengan kita tentang pengalamannya sebagai orang tua migran nih hari ini. Di segmen ini kita akan bahas tentang sistem pendidikan dan perbedaan generasi. Menurut Vera, apa perbedaan antara pendidikan di Indonesia dan di Australia?
2: Ini gini Mbak Diah ya, ini saya mau cerita dulu nih berdasarkan pengalaman saya dan suami waktu di Indonesia ya, waktu SD, SMP, SMA dan pernah kuliah juga di Indonesia. Dengan proses mengasuh anak-anak yang sekarang kelas 4, kelas 6 sama kelas 1 SMA ya di Australia, perbedaannya tuh cukup jauh sih dibandingkan dengan waktu saya menempuh pendidikan di Indonesia. Menurut saya, salah satu perbedaan terbesar adalah pendekatan terhadap proses belajarnya. Di Australia itu anak SD tuh udah mulai diajari untuk berpikir kritis, kreatif, dan digali potensialnya untuk menjadi apa yang dia mau. Kayak interestnya tuh di mana gitu, apakah di akademik, di olahraga, di musik atau di art gitu. Jadi dari mulai kelas 4 sampai kelas 6 SD itu yang akan dikembangkan. Nanti bakat dan interestnya si anak itu akan berguna untuk mereka mau masuk ke high school, unggulan yang mana gitu loh. Terus kayak high school unggulan di Australia itu Brisbane khususnya ya Mbak ya, itu ada yang private dan ada yang public. Untuk yang private itu unggulan udah pasti mahal ya Mbak ya, sekitar 25 ribu sampai 40 ribu tuh per tahun. Kalau high school unggulan yang public itu mereka hanya menerima berdasarkan catchment area ya Mbak ya, atau zona kalau di Indonesia ya. Tapi untuk high school unggulan public ataupun private, mereka tuh tetap bisa menerima anak-anak yang berbakat di bidang akademik, olahraga, art atau musik gitu loh.
1: Iya betul.
2: Terus anak yang berbakat di olahraga, baik itu soccer, basket, atlet, swimming, itu bisa mendapatkan jalur khusus untuk beasiswa untuk di private high school unggulan.
1: Yeah,
2: jadi begitupun juga dengan public high school unggulan ya. Tapi kalau di public itu bayarannya murah sih. Maksudnya murahnya dibanding sama yang private ya.
1: Oh jauh ya.
2: Betul, nggak mahal, nggak sampai lebih dari 5.000 per tahun gitu. Untuk informasi ya, kalau high school di sini tuh dari kelas 7 sampai kelas 12 itu satu sekolah.
1: Ya,
2: benar ya.
1: Betul,
2: ya. Nah, kalau di Indonesia itu kan kelas 7 sampai kelas 9 tuh SMP.
1: Ya.
2: Terus mereka itu nanti ada ujian lagi
1: masuk
2: dan
1: SMA.
2: Mereka lagi daftar lagi untuk masuk ke SMA.
1: Ya.
2: Dan itu mereka beda sekolah.
1: Betul.
2: Gitu loh.
1: Benar
2: kan ya, beda sekolah,
1: bisa beda sekolah,
2: lokasi.
1: Bisa.
2: Betul. Ya. Terus pindah lagi gitu loh. Jadi kalau di sini tuh anak-anak lebih didorong untuk lebih berpikir kritis ya, untuk bertanya, menyampaikan pendapat mereka, kemandirian dan kreativitasnya juga sangat ditekankan sejak usia dini sih kalau di sini ya.
1: Yeah.
2: Terus anak-anak udah dilatih kepemimpinan dasar dari SD sih, primary school di sini. Di primary school ini ada namanya school captain ya Mbak Diah, tahu ya Mbak Diah ya. Terus ada house captain, itu biasanya untuk sport ya kalau house captain. Terus music captain, dan di SD ini mereka itu udah sering disuruh buat project, presentasi, public speaking gitu loh.
1: Betul.
2: Jadi di sini tuh kualitas sekolah negeri itu ada standarnya dan hampir semuanya tuh bagus. Ada sekolah-sekolah unggulan yang jadi inceran orang tua seperti saya ini nih, yang pengen ngebet, pengen masukin anaknya ke situ gitu loh. Walaupun bukan tinggal di catchment areanya
1: gitu.
2: Sementara membandingkan pendidikan di Indonesia, menurut pemikiran saya ya, menurut pemikiran saya pribadi, pendidikan di Indonesia itu lebih cenderung ke textbook. Itu pengalaman saya ya. Dan hafalan, ini sih yang saya alamin waktu zaman saya sama suami saya sekolah di Indonesia ya. Tapi mungkin ya sekarang ada perkembangan kurikulum di Indonesia, dan pastinya pendidikan di Indonesia maupun di Australia itu tentu memiliki kelebihan masing-masing sih. Dan sebagai orang tua, kita cuma bisa mengambil nilai-nilai positif dari kedua sistem tersebut sih.
1: Jadi ini membandingkan antara waktu Vera dan Mas Andri kecil tumbuh berkembang di Indonesia, bukan dengan pembandingan dengan yang sistem di pendidikan di Indonesia sekarang ya. Jadi membandingkannya dengan orang tuanya dulu nih, dengan anak-anak yang sekarang.
2: Karena kalau sekarang kan kita udah nggak up to date ya, iya. Maksudnya
1: karena kan fokusnya Vera dan Andri sini. Kan di sini,
2: betul
1: gitu.
2: Mbak. Ya, cuman kayaknya sih kalau dengar-dengar dan lihat juga news gitu, kelihatannya sih memang udah mulai berubah ya, udah mulai bagus lah, hampir mengikuti di sini gitu,
1: betul,
2: loh.
1: Betul, iya, iya.
2: Itu sih Mbak.
3: Jadi Vera, bagaimana menghadapi anak-anak yang semakin mandiri dalam beraktivitas, termasuk dalam hal pengambilan keputusan sehari-hari?
2: Kalau mereka itu memang saya latih untuk mandiri dari kecil sih Mbak Monique ya. Tapi bukan berarti mereka bebas untuk bertindak semaunya gitu. Saya pribadi, saya tetap memakai nilai-nilai keindonesian saya untuk menghadapi anak-anak saya. Selama mereka masih belum berumah tangga ya Mbak Monique ya. Mereka itu harus mengikuti aturan keluarga.
1: Masih tinggal sama kalian.
2: Betul banget. Kalau masih saya tinggal sama saya sama
1: betul,
2: suami,
1: betul.
2: Mereka harus ngikutin gitu. Tapi terkadang sih enggak gampang untuk menerima keinginan atau keputusan si anak ya, apalagi kalau keputusannya itu tidak sesuai dengan keinginan kita sih Mbak. Gitu loh ya. Jadi kayak akibat pengaruh teman atau dari background keluarga yang berbeda ya kan. Jadi contoh yang jelas sih kayak anak aku tuh sering banget ngajakin kayak sleep over. Di sini kan is very common
1: ya.
2: Dari SD itu mereka tuh pada sleep over kalau ada birthday gitu kan, ada sleep over.
1: Pajamas party.
2: Yes. Yeah. And then seperti biasa, Mumi selalu bilang no. Gitu. Okay. Jadi memang kita enggak kasih.
1: Mungkin diubah kalau saya judul nginep di sini aja. Di rumah kita aja. Kita jadi bisa mengawasi.
2: Benar juga ya, kata harus saya. Yeah. Jadi itu sih perbedaan keputusan harus kita jelasin ke anak-anak. Yeah. Kita kasih pengertian. Kenapa sih enggak boleh? Betul. Yeah. Apa sebab akibatnya? Jadi karena saya juga menyadari bahwa kemandirian adalah bagian penting dari proses pertumbuhan mereka ya.
1: Yeah,
2: yang bisa kita lakukan sebagai orang tua itu menjadi pembimbing, bukan pengontrol. Kalau menurut aku ya, kita tetap memberikan arahan, menjelaskan konsekuensi dari setiap pilihannya, dan mendampingi mereka ketika mengambil keputusan. Dengan begitu ya, anak-anak merasa dipercaya, tetapi tetap memiliki pegangan dan dukungan dari orang tua. Gitu.
1: Nah, ini menyambung dengan pertanyaan saya yang berikutnya. Kan salah satu anaknya udah remaja nih ya. Itu gimana komunikasi? Apakah beda? Mungkin bisa dijelaskan sedikit.
2: Oke. Ini sekarang kita lagi ngalamin banget nih ya dengan anak saya yang pertama nih kelas 10 ya, sekarang udah nginjak remaja. Dari kecil saya dan suami saya tuh berusaha coba dekat ke anak-anak ya. Small things matter buat kita, kayak sholat berjamaah. Terus kayak nanya every day, how was your day? Gitu. Terus besok mau makan, mau bawa lunchbox apa gitu. Jadi kita tuh selalu sesibuk-sibuknya, seperti sesibuk-sibuknya suami saya itu, dia selalu nyempetin nganterin anak saya yang pertama ke sekolah. Driving sekitar 20 menitan ya, 25 menit.
1: Nah, itu digunakan tuh ngobrol tuh biasanya.
2: Betul. Jadi berhati ke hati antara ayah dan anak. Laki-laki gitu loh. Jadi kalau menurut saya ya, komunikasi terbuka itu berawal dari trust yang kita bangun. Trust antara orang tua dan anak itu bisa dari bahasa tubuh, kayak gesture yang kita berikan ke anak. Dan itu sangat penting. Kayak contoh ya, setiap suami saya pulang kerja, anak-anak tuh harus salim, cium tangan gitu, peluk. Jadi bukan cium tangan doang, peluk gitu. Terus setiap habis sholat ya di kita, setiap habis sholat tuh kita tuh selalu cium kening. Salim cium kening. Jadi orang tua cium kening, anak-anak cium kening. Karena ini punya sejarah, story sendiri. Kita ngelihat kalau ada orang yang berduka ya, anak itu kalau orang tuanya meninggal baru dicium tuh orang tuanya keningnya. Oke, kita pikir.
1: Bagus banget kebiasaan itu.
2: Iya, gitu sih.
3: So. Very good habit. Iya.
1: Obrolan kita makin seru ini ya.
2: Iya.
1: Jadi nggak cukup sejam deh kita ngobrol-ngobrol gini ya. Mungkin kita bisa lanjut nanti nih ya. Nah, sebelum kita beranjak ke segmen selanjutnya, yaitu tentang komunitas dan support system, mari kita dengarkan dulu lagu dari Kahitna, judulnya Cantik.

0: You're listening to Global, 4EB's digital station.
1: Oke, masih bersama saya, Dia dan Monique, co-host aku hari ini, serta Iza, panel operator kita di TGIF Global Digital Radio 4EB Brisbane. Di segmen ini, kita akan bahas tentang peran komunitas diaspora Indonesia dan kaitannya dengan proses membesarkan anak. Menurut Vera nih, seberapa penting peran komunitas Indonesia bagi keluarga Vera dan Andre?
2: Komunitas Indonesia itu penting bagi keluarga migran ya, untuk bertukar informasi, apalagi pada masa-masa awal tinggal di Australia. Ketika jauh dari keluarga besar, komunitas itu seringkali menjadi tempat untuk berbagi pengalaman. Kita juga saling mendukung dan mendapatkan rasa memiliki melalui komunitas. Kita juga dapat mempertahankan budaya, bahasa, dan nilai-nilai Indonesia agar tetap hidup sih di lingkungan keluarga ya, Mbak.
1: Terus, kamu nih ada pertanyaan?
3: Menurut Vera, apakah lingkungan multicultural di Australia memberikan manfaat dalam pertumbuhan dan perkembangan anak-anak Vera?
2: Anak-anak yang tumbuh dalam lingkungan multicultural ya memiliki kesempatan untuk belajar menghargai perbedaan sejak usia dini sih Mbak Monique ya. Mereka itu cenderung berbagi situasi. Selain itu mereka juga belajar bahwa keberagaman adalah sesuatu yang harus dihargai. Jadi bukan untuk ditakuti ya. Pengalaman hidup dalam lingkungan yang beragam ini akan menjadi bekal yang sangat berharga bagi mereka di masa depan, baik dalam pendidikan, pekerjaan maupun di kehidupan sosial nanti gitu.
1: Jadi multicultural ini justru memperkaya wawasan mereka ya. Jadi mereka punya teman dari berbagai macam perbedaan budaya gitu ya.
2: Betul.
1: Dari sekolah mungkin dari apakah mereka juga punya kegiatan di luar sekolah?
2: Ada. Mereka itu kayak kalau yang si kakak ya, mereka itu kayak apa tuh namanya? Sport ya yang pasti ya. Kayak volley, ada klub lah dia ikutan klub itu.
1: Yang dua yang masih kecil-kecil
2: yang
1: juga.
2: Yang kecil ikutan. Itu sih masih belum ini dia Mbak. Masih belum minter. Jadi dia lebih apa namanya?
1: Fokus di
2: lebih
1: sekolah.
2: Fokus ya. Dan enjoy kalau di rumah itu enjoy banget dengan waktu mereka ya. Bestian tuh berdua.
1: Kebanyakan dari teman-teman sekolahnya yang dari beragam budaya kan?
2: Betul. Jadi di saat sekolahnya itu juga enggak maksudnya bukan satu dari satu negara ya. Jadi memang ada juga pendatang sih ya gitu sama seperti
1: sesama
2: kita.
1: Sesama migran ya.
2: Iya. Gitu. Jadi mereka juga bisa saling menghargai ya gitu loh. Jadi respect to each other. Kalau umpamanya perbedaan itu mereka harus membuat itu senyaman mungkin dan tidak perlu ditakuti. Gitu. Jadi dia menerima itu sih.
1: Bagus juga untuk anak-anak juga punya identitas masing-masing ya, identitas diri tapi juga bisa membaur ke budaya-budaya yang lainnya ya.
2: Iya, betul. Ya.
1: Mungkin juga jadi pengaruh ke Vera, jadi punya apa teman dari ibu-ibu itu yang dari berbeda
2: negara ya.
1: Negara.
2: Betul.
1: Dan mungkin dari Vietnam, dari Thailand
2: ada,
1: ya.
2: Betul, betul banget. Terus ada yang karena apalagi anak saya juga itu kan yang pertama itu sekolahnya di ini ya Mbak ya, di sekolah salah satu sekolah unggulan ya yang di Queensland ya. Sebenarnya sih nomor satu di Queensland nih. Gitu. Jadi itu memang kebanyakan itu memang ada sih mungkin yang bukan Asia tapi majority itu kebanyakan Asia.
1: Kebanyakan Asia.
2: Gitu. Jadi we are proud gitu loh. Jadi perbedaan itu tuh mereka enjoy aja jalaninnya gitu. Jadi ternyata nggak ada tuh namanya perbedaan gitu jadinya lebih ke arah ke situ mereka gitu loh.
3: Jadi sebenarnya kayak we call it integration.
1: Berintegrasi
3: in the multicultural environment.
1: Variety is really good actually. Are really embracing multicultural. That's why we in the kita di radio ini kan di radio ini adalah 4EB Ethnic Broadcasting, berarti kita dari berbagai budaya. Di sini ada Indonesia, ada Singapura, ada Malaysia, ada India, dari Perancis juga ada, dari
3: Italia,
1: Rusia,
3: Jerman,
1: Rusia, Ukraina, Italia, Jerman, Greek, waduh, pokoknya di sini ini deh apa Global
2: ya. Wow.
1: Ya, jadi dukungan dari diaspora Indonesia menjalin persahabatan dengan keluarga-keluarga diaspora lainnya ya, itu bisa mengurangi rasa terisolasi hidup jauh dari Indonesia. Jadi dengan making a new circle of friends yang kebetulan juga dari diaspora Indonesia, dari komunitas, terus dari situ jadi membentuk persahabatan, tentunya punya kayak family friend ya,
2: yeah,
1: best family friend,
2: yeah,
1: gitu,
2: betul,
1: ya, yang
2: betul,
1: dimana anak-anak bisa kayak merangkul apa ya, ini keluarga mereka gitu di sini,
2: benar,
1: gitu.
2: Benar, ya, benar.
1: Ya. Tapi ada keluarga dari Indonesia nggak yang juga tinggal di sini? Keluarga Mas Andri atau keluarga
2: Vera? Ada satu di Melbourne ya kakaknya.
1: Oh, kakak, okay. Bukan kakak di ipar, Brisbane ya?
2: Bukan.
1: Okay.
2: Jadi malah justru kalau di Brisbane itu justru yang karena kita sama-sama pendatang ya, gitu loh. Jadi kayak teman itu jadi kayak rasa
1: saudara. Benar,
2: itu
1: benar.
2: Beneran. Karena ya, kita ya sendiri di keluarga kita tuh ada banget yang temennya itu sangat deket banget. Itu ya, kita nyebutnya juga mama ya. Kayak mama nih sama ada satu lagi Bude gitu. Jadi kayak Bude Ayu.
1: Mama sama Bude.
2: Iya, mama nih sama Bude. Ya. Nah itu dia bener-bener kayak in touch banget sama keluarga kita gitu loh. Yeah, jadi anak-anak juga deket banget sama mereka. Jadi mereka juga tidak merasa kehilangan sosok dari keluarga yang di Indonesia gitu. Terus ya selain itu tetangga juga bukan orang Indonesia, dia orang Thailand, tapi mereka itu benar-benar kita nyebutnya antinya itu kayak deket banget ke kita, gitu. Terus yang satu lagi orang Australia, kita manggilnya ini Mr. Lin gitu. Terus ini anti tuh. Jadi kita tuh benar-benar kayak multicultural ya, Indonesia ya, apa namanya, Asia ataupun Australia, itu kita bersatu. Jadi enjoy gitu loh semuanya gitu.
3: It's like a family.
1: Ini gitu, support systemnya. Jadi udah teman berasa saudara ya. Jadi itu support system ini membantu proses berkehidupan, jadi lebih nyaman, lebih
2: mudah. Apalagi untuk keluarga yang kayak membesarkan anak ya di sini ya, yang jauh dari keluarga besar, kita butuh itu kan Mbak sebenarnya gitu loh. Jadi multicultural dan komunitas itu sangat kita perlukan di sini gitu.
1: Nah sebelum kita beranjak nih ke segmen terakhir yaitu tentang refleksi, ekspektasi, dan kita hampir di penghujung acara, kita dengarkan dulu lagu favorit kita semua. Sebetulnya sih favorit saya sih, tapi saya anggap semuanya juga suka. Inilah lagu dari Project Pop, judulnya Capek Deh.
4: Looking for a day that celebrates culture, community, and connection? Join Bahatia Samaj at the Queensland Multicultural Community event happening on Sunday, 2nd of August from 10 a.m. to 4 p.m. at Brisbane City Hall, King George Square. Enjoy the live cultural performances, a multicultural awards ceremony, family-friendly kids' activities, international food stores, workshops, and information booths from government and community organisations. It's a day dedicated to empowering people and strengthening Queensland through knowledge, diversity, and inclusion. Guess what? It's free for everyone. For nominations and event details, visit Bahatia Samaj online. Unity in diversity.
5: This song is dedicated to all the couples trying so hard to defend their love for each other. I tell you, it's not easy. You

0: Nah, kita nggak kerasa nih, kita udah di penghujung obrolan sore ini di TGIF Global Radio for EB di Kanguru Point, Brisbane. Yang belum follow Instagram kita, langsung follow aja di suaraindonesia.qld. Jangan lupa ya. Terus kalau ada masukan atau feedback, bisa email di suaraindonesia.qld@gmail.com. Kita masuk di segmen terakhir nih, Fer. Fer, aku mau nanya, nilai-nilai budaya Indonesia apa yang ingin diwariskan Vera dan Mas Andri kepada anak-anak kalian?
1: Nilai yang paling ingin saya dan suami wariskan kepada anak-anak ya, selain pendidikan agama yang telah kita tanamkan dari mereka kecil, itu anak-anak adalah rasa hormat kepada orang tua, Mbak. Pentingnya keluarga, empati, serta sikap rendah diri ya. Kami juga ingin mereka itu memahami keberhasilan bukan hanya tentang pencapaian akademis atau karir, tetapi juga tentang menjadi pribadi yang baik buat mereka. Peduli terhadap sesama, terus tidak melupakan asal-usul mereka sih gitu loh. Nilai gotong royong dan kebersamaan yang kuat dalam budaya Indonesia juga menjadi sesuatu yang kita pengen tanamkan sejak dini sih ke anak-anak, Mbak.
0: Bagus. Bagus banget. Apalagi yang tadi kamu bilang sukses itu bukan cuma akademis ya.
1: Itu exactly.
0: Penting banget. Betul. Apalagi di zaman kompetitif yang semakin tinggi ya. Mereka juga harus down to earth. Bukan cuma dari karir, akademi, tapi keseluruhannya.
1: Ya. Betul banget.
2: Kepribadiannya juga
1: Kepribadian.
2: Ada jadi, lagi? Pelajaran terbesar apa yang bisa dipetik sebagai orang tua imigran yang membesarkan anak-anaknya di luar Indonesia?
1: Pelajaran terbesar yang saya dapatkan, saya dan suami dapatkan ya, bahwa menjadi orang tua migran itu membutuhkan fleksibilitas dan keterbukaan ya, untuk terus belajar sih ya. Saya dan suami harus mampu menyeimbangkan nilai-nilai yang saya dan suami kita bawa itu dari Indonesia dengan budaya dan sistem kehidupannya di Australia gitu. Saya juga belajar bahwa tidak semua perbedaan harus dianggap sebagai tantangan. Banyak perbedaan justru menjadi kesempatan. Betul. Untuk bertumbuh bagi orang tua maupun anak-anak. Gitu sih Mbak Monikmat ya.
0: Turn it around. Jadi bukan sebagai tantangan tapi kesempatan ya.
1: Betul banget.
0: Oh, bagus sekali. Turning it around.
1: Yes, betul. Yeah.
0: Sebagai manfaat ya. Untuk kesempatan untuk berkembang.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Nah, apa harapan Vera dan suami tentang masa depan anak-anak kalian? Apakah kalian berharap bahwa suatu saat mereka akan menetap di Australia atau mungkin berharap mereka balik ke Indonesia atau gimana nih? Apa harapan kalian?
1: Harapannya itu mereka yang pasti ya Mbak ya, sehat, yeah, panjang umur, yeah. Banyak rezekinya, yeah. Terus bahagia dunia akhirat lahir batin, yeah. Panjang ya. Terus
0: Itu bagus.
1: Betul ya, yeah. Itu. Terus mereka menjadi manusia yang berguna ya Mbak, gitu. Dimanapun yeah, dia mereka berada sih. Jadi saya dan suami itu tidak menentukan apakah mereka mau tinggal di Australia atau di Indonesia gitu. Jadi kita bebaskan ke mereka, untuk mereka yang memilih. Tapi mereka harus ingat, mereka harus pegang nilai-nilai. Nilai-nilai ya kehidupan, budaya, agama, kemanapun mereka berada, mereka harus bawa itu gitu loh. Yeah. Jadi kita nggak keberatan sih dimanapun mereka berada gitu. Yeah.
0: Nanti terserah kepada mereka yang mengambil keputusan.
1: Iya, betul banget. Betul ya. Banget, Mbak. Ya, gitu ya. Sih.
0: Iya. Kak Monik, ada pertanyaan lagi untuk Vera?
2: Iya, ada nih. Apa pesan untuk keluarga Indonesia lainnya yang juga sedang membesarkan anak-anak mereka di Australia ini seperti Vera dan Andre?
1: Yang pasti ya, diperkuat tuh pendidikan agamanya. Karena agama itu kan untuk pilar ya, sebagai pilar sih di kehidupan kita. Sangat-sangat penting, apalagi di zaman modern sekarang ini ya Mbak ya, gitu loh. Itu kita sadar gitu loh, kita sadar ya namanya agama itu urusannya vertikal. Benar nggak? Yeah, bukan horizontal. Yeah. Horizontal itu sosial.
0: Iya, dengan sesama.
1: Betul, tapi manusia, ini my point of view for my family, yeah, for especially
0: menurut keyakinan
1: my,
0: ya, kalian
1: betul.
0: Berdua ya.
1: Ini
0: yeah.
1: menurut pendapat saya yeah. untuk anak-anak yeah. saya ya, pesan yeah. itu. Jadi jangan takut untuk memadukan dua budaya dalam keluarga. Hmm. Gitu. Jadi tidak ada cara yang sempurna dalam membesarkan anak, dan setiap keluarga memiliki perjalanan yang berbeda sih Mbak ya, maunya gitu ya. Yang terpenting yeah. adalah membangun hubungan yang hangat, menjaga komunikasi yang terbuka kepada anak, serta betul. Terus menanamkan nilai-nilai moral dan agama yang kita yakini.
0: Ya, gitu. Moralitas ya,
1: betul banget. Ya. Berikan anak-anak akar yang kuat untuk mengenal identitas dan asal usul mereka. Tetapi ya. Juga berikan mereka kebebasan untuk berkembang dan meraih masa depan yang cemerlang dengan percaya diri. Gitu, Mbak Monique.
0: Wah, ini bagus banget ya. Saya anak-anak saya sudah besar-besar, tapi dari semua ini jadi kayak refleksi untuk diri saya sendiri ya. Terus terang merasa apa ya, dengan Vera mengungkapkan itu semua, itu refleksi lagi ke aku juga gitu. Did I do the right thing gitu. Tapi lihat anak-anak sekarang sih, anak-anak aku dan yeah. suamiku, aku terus terang cukup bangga dengan
1: pencapaian ya,
0: mereka.
1: Betul.
0: Karena memang tugas kita kan untuk mempersiapkan mereka,
1: betul
0: menghadapi
1: banget.
0: Kehidupan mereka nanti. At the end of the day, this is their life. Tapi tugas kita sebagai orang tua atau mempersiapkan mereka.
1: Betul banget, Mbak. Betul kan, itu.
0: Ya? Betul kan, Kak Monique, ya?
2: Oke. Okay. Udah tidak terasa nih, kita sudah sampai di penghujung pembicaraan kita. Terima kasih ya, Vera, yang sudah menyediakan waktu untuk hadir dan berbagi cerita kita semua. Semoga bincang-bincang kita ini bermanfaat untuk para pendengar, betul, ya. Khususnya pada orang tua muda diaspora Indonesia yang membesarkan anak-anak mereka di Australia.
0: Ya. Membesarkan anak di Australia menjadi perjalanan yang lebih bermakna ketika kita tetap menjaga nilai-nilai budaya, mempererat silaturahmi, menjadikan komunitas serta sahabat di perantauan sebagai keluarga kedua yang saling mendukung tumbuh kembang anak dan kesejahteraan keluarga. Sebagai orang tua migran, kita berharap anak-anak mempunyai masa depan yang lebih baik, sekaligus tetap menjaga warisan budaya kita. Nah, tugas kita memberi anak-anak kita akar yang kuat supaya mereka mengenal jati diri mereka dan sayap yang kokoh untuk mereka meraih impian mereka. Nah, saya Diah, Monique, dan panel operator Iza serta Vera, tamu kita, pamit undur diri. Sampai ketemu di perbincangan kita selanjutnya. Selamat beristirahat, selamat berakhir pekan, dan sampai jumpa di TGIF Global Radio for EB Jumat depan. Jangan lupa follow Instagram kami di suaraindonesia.qld, dan untuk feedback bisa kirim email di suaraindonesia.qld@gmail.com. Bye for now.
2: Bye.
1: Bye.